0: Agus bani tar jan bor FM megahertz alakat point le apan hongki puangkia ahi. Zinka lam daksa gile minit som nga hongin to kitonin. Lungkoy tak tak late paumon singin hon kai khopte ingai ding.
1: Tu zingkar bi chofhat ngai khetu de teng teng zingkar pha. Tuni lama sapending ina kalungdam na chila chingai lianin asakle ti pum khothangina pho ingai heding hela tungtonin pathian itunga hoina te huntengin mu the inoma honwa zol na te athupi le lamdang ahi dan te ingai to cha pathian tunga vuina ding khallel takleng nilo hi dan alang thak thak hi itunga hoi ton tung pathian ahi chi leng ithei thak thak hi tuna chingai lana panin kalungdam na chila tipum khothangin aphwa ingai heding

Agus bhannaí tar tean búr FM megahertz a le chat poin le pan hongi puangxia a hi. Zinga lam da gyat a hongin tau ki tanin del le pan lak son. Vai pa wa tutak le sa pa wa tutak te zinga lam da gyat le minit som li tan ingai ding o hi.

tujing kala dinga manipuri lamchin la amamba lambi chiflima pan inga hyak the hai teng ahita akashvani chanpur twin jingkalam da kwale minichom thum hongin to kitonin mumbai apanalak son vivid bharati jingkalam daksom tan ingai ding hi

Tuzinkala dinga vivid bharati inga ichak the hi teng ahita akashvani chanpur tuni nitaklam dangni le minit som nga le gyatin tuni adinga hunse ni na honi nom non ding hi tua huna ngai hinon ni tuin jingkalam dak som hongin to kitonin tuni adinga hunse masakha kahita munchi angai hetu te teng teng na ve kun tu sun hun san nom chan ni